0: Ini mana nuk ba kita penokin ini wakai semokin cikua ci.
1: Confusing. KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: ini mana nak raya sikti tapan makin ini wakil sama makin nak kuliah
1: change. KPYT, KPYU, the voice of the Basta Yaqui tribe.